Ani kuna mane tukaran nan niki. Sena tadi ngapun doi cawa isu yang katanya kena pengen mete terun kare kare orang bukan nam kongrane kiri pasingkai. Ye mana kini doi kanawan nam ketapa sayo. Yaudah mau dia FM 89.9.

Mukaurane, kiripas sekali no, kiri kote takapen entai ni pon roy ruai wan detai dikayo. Itu waram kata no tamuan nano kawaki.

0: kwa ni yang waka wai ni bikin promote na kinam business ke am tapone makuri ke am organization community events owe pon nam public awareness ke ko yang wa mantain kina kimiro yam customers ke pon nam taki te ori ki gaya khan pongin ta kai nona ta ei
1: Yamam, yamam. Kalau orang kaya orang ikhlas, romo-romo, iron tu bodoh, nama itu, iron itu teriyo. Ada yang kaya nak kuna orang kita ada kaka, orang kita semua tak kaya. Kalau orang namp service siapa pun, itu tak itu mana, macam itu mana, nak kuna bodoh nama itu.
0: Oh, nak kau mian, nak bodoh kini makur itu tahu tega. Business, NGOs, bodoh kini naro, rei-rei kawa, kurubu, awai puning air ni kapene. Watai ya, kan aku kini namp katanu tak iron teriyo. Pun tu mana mepu aku namp plan, ibu kini namp katanu tak ke am promotion. Ke am kawai ibukin nam marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katano tay karang ini punga na omeni kahawa ibukin ayat tay tipo dan nama ta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin namun kwa wa ako na nangani ko tika penan da merwa ito na nung dagan service ika professional o sexy ngaya na anaw rate na da ayka ako na ni bobo kitawa yon te bobo kitawa o nang matroy ibo kimi nga ni ibo tekini maguri community sa akong te botan nanda ayon na niya kakawap si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamya ngayra ntepong ay Ibu kini kirong-rong nampanin orang itu kena koyan tenampa. Ono tenua kia, tenua kia tuwana ni mewa kia. Kesua tenua kia, akia tuwana wanua, tuwana wanua. Ke message nak koyan, nana Facebook page PPA, Broadcasting and Publications Authority, or Maori PPA FM 89.9.
1: Kepo ni kawarida, oh pondrogo, nara Frontex, ipaili ki. Kepo na busima ayagi, mete muangari.

जैसे कम तो आते पोते कि मकुरी पकिन ना पे आखर गिरा के तो उन्होंने कि यान क्रिसमस पा जैसे लोगों तो कि ना उनका ईसाई ना किन तो पोर रो यान रीसिन ना पे आके आ रीसिन की रो या तो पोते नाम तो यान तकावा ऐता पकिया री पोसना कि मैं तो अभी सही पा तो कर के कि आसन ना कि करो ना नंद पोर रो ये ही अन्ना तो रो इन्दु क्या पे या के तक तक ये ही ना कुंद तो उतेह ना नाने आ मैं सिंतरी सारी एक तो वकिन तो उतेह है ना कुंद तो वन तरीस पुन तमाई से तो वन तंगा tinu buat tara. Lesa te ministan te pota kini makuri bukin nakawa kau bayra mei merawa iri panata ki siwau. Nikaira na sim kiribas na kon ana paporan puwi minister. Te pota kini nakawan de btp ki ari karawaki Wellington, New Zealand, o untuk in the weekend aku. Iri posi na kima te pota kini makuri bukin nakawa ba te paporwa yu ari eka karawaki ni katua ririki. A te taina bari ya meruruwa ki miyaya ya waki bukin karikira kian kau baya man na ya merawa. Apun mais pepeira ki asa ni pon na noki, makuria ian tain te paparuai, a kiripa se pon dikena pe anatai, mi karini ana iongo ipukin pepeira ika kawa keikai. Yang ana kakaidau te pota ki nakawa na kon tau teaka nusiren, the Forum Fisheries Exchange ni the Secretariat of the Pacific Community, ipukin pepeiro ngana ia paparu minister, te pota ki nakawa, minna pen nako te pitipikin teririkei. Esa disinan rapata iroia community sion kiribas at kiribas community security services incorporated ke te KCSSI indunga anakawanu andiriki nta kono pong te weekend ko numane pen peru peso iri posina ki menno bisin te KCSSI pa era ka yon wopui communities ake aro kono kameru akano ande ponga kawa keyo an ka kawa kne pe iroia ano bisete moisa eta uri ki te obisai pa Yai napa community sa ke arko me yon napa au ake akire ki rokoia apu ni karokoia ya marake ndeita yei kanu ande po kamerua yo. Te kai si yese sai po ni terapata are eteini ino amata ipo kia community nako au nte imeto anu po kia rapata ika ipo kina kare ken te mwane ni po kamen te tau teaka ame israniko ipo kina kare kira ken de meuroi au te merurung. Yasa te kiribas family health association ke te kifa O te Kiribas Women and Children Support Center ki te KWCSC zaina ia por roi at the Memorandum of Understanding ki te MOU ane e kanikinaia na paia I te manaka ai bupra I bukini kama toa ndi karikipai o te ipokanu paia ta paia I bukini karikira kia nte merurung kama nuaia ino amataia au moingaroia aine a te ai o te utu nako yon Kiribas nana rongrongo te kifare te akina ni muan te amakaina ai Atau ba terita ki ayo e kanikinaya tena na tuwana. Te waya ni poutoka awa te taratara isi te wana ipukin tae ka anaroko. Nto apera ika ngangan te utu rinanon makuri ika peru ngakiroi. Rinanon te makuri mea te pota namata. Awa karawan waake ka anatimeto ipukin kakurakurahan te menda matemena. Karawan te poutoka awa I kakurakuraya te pota namata. Pana waya ni makuri mikatuki waake ni wawa anako yaine wa tainaine yon kiribas. Yesan toko wain na nawan ki pe po kiribas at in prayer E190E20 yon kiribas in muan te wiki ay in de meren wan ki pe ipondiki. E kota ki men te po tekini moko ni buki norongo ito men na mamananga pa ayo po na naka wawa na wan ki pe kiribas ay in prayer E20 wari apon na nga na kakaita utaw teakan kiribas na konsaina ibukin na na ikarikipay au anapotokan karikian na naka wawa na wan ki pe kiribas ay. Epon mwanroko empreya I tani yon Christmas nite kanobong, anu mga toko wayan na nawan ki pakiripa sa buwayo, ipondiki nite mwanobong anako. Yasa Miss Judiciary ane itapokori kia yita, nika tokake na pewa hondiki pa ni Miss Kiribas wawata nga wapi maonawa, imuindi anako na napuyi nita kaposikiro yari karawak nita iriki nita kapong anako nita sport kompleksi beso. Miss M4 nga yari eka woman, Miss Vodafone na katinimen, Miss KCDL nga yari akamen, o Miss YCL nga yari akanimen. Neptune Pacific Direct Line One Stop Shipping Agency nga yari yamanina takaposikiro interil kayo uwata nga wapi maulawa. Yasa yapong aru ari akarawaki intapota kintarumauri intakanime po nga yana konda kami mitungina. Iki apota kiyay aru mea yakare sana ko yon tarawati inina no mepeso intarumauri inti Black Rock manepa ke UC at kota. Yang terbuka. Ayo pun tu wana, kan wana terbuka meru bukin dunga nana kapui maisi wani nama tak kiribas, sawari ipun time tu anka kerawak ni katua ririki, ipukin karini anna ya pun ngaro. Ayo pun tu wana meipokon kotan terita ke hata meru iru ya aru mea kare sana ku yon kiribas, wawayu ari amakin anapa yaita kawan tayin kerawak, ari apen indin ya ipota kin naro,
nikapene ndeita kime kharisa, ndeita are wakina kime maina, ndeke YNCC. He karina nurara ki te wana taka nana compound to noraki, hae kia ia te i taptue meang ni pakantain te kapong, anau. E riposina kime rongare e nora taka nganga iopa, e kongo ki rong tinesa iei te uraraki, na iare e anakona pa nora te uraraki iu antoku pa erangi ni kurakura. Ntaruari e rota kina pa te wana tapon taka te ite iare te kawai nakonako. Nde taia te pime wanua iei te menesi mui nte wana ua nte mantairiki. E tau te wai opa te kai iu e poni busan kakamene nā kinto nora ki kekei. Nga nane au e tuai konan ka matua ki pa te rā hai karikea te uraraki. Au e ka matua ki man anopis te peristens pa iei anawa ki bukinda naka ki bedroom. Yon peso a tarawate inenano, inanon tain nungan ana kapu ime isiwa ni nama ta kiribas. E kawring to abisei na koya kain teono a ki awakan met peso support complex. Au ampo, ibukin ka kipeakin drone na kai are emua meang kwa nanua. Au ina risina kona konte ingapung are puntepung nebunepo. Tapu ima tenua yei pungin tura imen tewa ni mewa nta karangay na nikaro kwa tewa uwa nta pakantai. Au ain takawapung tapu ima ewan tura yari na karawaki ampo men tewa ni mewa nta karangay na nikaro kwa tewa isiwa nta iriki. Ha kaurunga ki pota nama ta paharia in tarataroi, man tau ira roia, man tapua kena ka kipea kiai, tiyan drone na kei.

0: μαζί. Η Αβάσου μου κάνει μια ώρα να τον μοιράει να πει ότι είναι
1: τερεϊκή.
0: Αυτό, αυτό, αυτό. Να μην το μάμα του. Αυτό είναι το αγγλικό. Μάθει το αγγλικό. Αυτό μάμα μου. Λέει να κάνει ρε μήνα εκεί. Θα ήθελα να παράγει το αγγλικό.
2: Para pa ere tanam di bos ha kandani ga bang ko ya kongora ko kwa ta to tane ti tam ni ne pete pa ya ni wa king ke yon ga wainang kai ku nare nare kongora ya re pata ta ti de bras pen ke ay re ona bun ti me ta nong ora yon me ori fm 89.9 hi bu ken de tan nong ora ne kanwan ta ka ta ro ke kanwan de te wa ke re wa ke na king kai yon pe so hasna ta ro ni mga busma yang kan de Tuare ang fang sauce. Yan ako yung mang fang.
3: Panoran. Orang ada awal yung. Pangain kan ni ang fang sauce. Ya, rito ko may itiran tao ay may itandi. Okay, kita po rin awa. Kaya ki, sa po rin. Awa kong kay ki, sa po rin. Bigin si Temaski. Ano rin ay, kunan di po si, nakam si, bigin, katandi yan mo. Ang orang di, di nga po ngayon. Oh. Marana iroria ya kai lagi kai ke semas do wi akan ke bbn ke men ke putak ni kuis men ay ya ruwa mi yakira kan ani me iro iro wi aten ke aten ke rei gen marana iroria ke aten tai ni pun primary school ran ya ruwa mi yakira iro aten ke primary school usk
4: I win, okay?
3: Pero kung natapkan writing, hindi nga po ngayon, hindi kaya na, ito pa meron, nakakilin na isuwan yung naman ka, ilipat, tapon teman niyate, nagyero ko na tapon teman niyate. Tapon teman niyate, at ni, Filipe West, nagyero ko na Filipe West.
2: Hai, nanu esway wa kita kanuan dari itu item as nak konten tete mereka yang funky.
3: Ah, gaya tu desibi tu. Kalau risiko gaya rokan ada nanti. Dia tu itu boleh ini tinggal pun gaya tu pan mana kak? Ini anak nanti anak dia mau kerja itu mana kan cuan tak je? Kota, kota ni nanti tiri dia gaya uti tu. Arana ya pun tu pan mana kak dia? Kasur suruh orang ini nanti anak kami tu. Kemana? Ayah jauh nama? Ayah jadi jauh ke mana? Kau sini benci, benci ngapu ngaju? Tak ini payri? Ya tak ini payri ini saya.
0: Nama darah lagi.
3: Ayah bukan nama orang, ayah tu jauh itu asalnya tu, kita urai ini pergi. Ibu kini. Kemasin di Singapura ni, nampak kerja ni ni tak kalah lah. Tahu orang kan di Kuwait buat, tahu orang ini kan di kalau orang ibu kan di kemasin di Singapura ni, ya sih ni kan dia ta, tahu orang ini dia ta, panjang, cepur ini di kemas.
2: Ang yang orang ini sendara pada ang fang enam ribu sendi, nawan di Singapura ni, angku ya kongongora. Yon Mary FM 89.9 ita ko pa yaman nang tapan hindi kanwan tam nin te pa yani ita pin kakarawa ki yon peso ki ki ki ayan ya ta pin pupure inti pe an ta pin ta roi main ti te mas ari na wa ki na ki na konti ti rana ti mere ngaya ren ti inti ta ya ki mens na konan ma ki riara ri po ta i kai ndo na ki na pe mena ki amen an kai ti stadium ari ngaya i ka na ka ta panina roi te ye Tam ni inti te maasin kanni ari inanun te temere on rona kiriki me kanwan pei kanariki ari enawaki na pei pukin kanwan te kauringan na nakabui me isu wandiriki ni noa me taa bera ae kiripes.

ibu ini kapitan, anak, ani tahu tak? Jadi kena itu, aku kure ini bentar kena. Pada malam tadi ibu kita kau sila makoran kiri pes nak. Ada uang waktu semari uang waktu million. Jadi orang kaya ente mai saya, nau waktu semari uang waktu million. Ibu ini mau anak cik kena, ibu waktu ngah, tapi nama ni. Iron ani tahu tak ayo? Karena kah kena. Pada enak taburan jadi dikubuat tengah wabi mesua, kujuan anak musinna kami tahu tak ayo, ada yang mantai dikorupkan. Takkan zaman entani ayo, kundan takkan sekali ni mana, awak yang kali ni mana nak kaum sila tapiwa, ni karaka ayo bukini pay. Ia ibu aku yang kaum sila, aika aro kunci sila million ayo bukini pay. Aiyah inat, aika ani kujuan ayo million sipaya, entakali ni mana.

0: naar hun karikiraken te rinden, te onnodig, in te wacht, naar hun te hitmen, aan te mannen, akati met to aan te rauw, aan mij zit. En jij aan mij sarawaki, die kiraken na, even mij sinata, kan hangen met de kairenak, aika saiter en mangaar, kan hangen aika ja, de kiraken, naar de kitakin, kan wan boom, aan de poogwaga. The Middle East, Aria Karika, Togarake Nipon Tepa, Amarake, Apai, Kangang Aikai, Asanika Mimiria, and Amad the Tauteka, Nikakuri Bukin and Amosinan, Awanakano Anime, Nanunda Nakataratara, and Wabi Teriki, get the Gavi 20. Nangan Nandin, or Mitauteka, Ayo, Itimeto and Nanumaka. Tadi kangang aikai, ani mohon bayi ane bertanya, mungkin topakin tu botol nang, ane nak uari dek, rota kiye ye. Itu emak tu ami tahu tak ayu, ni kariketai, ni nana pota kini, ni makuri, apa, nara orang ni kiri pes, kaya nang aje buka, nang aikai aku kaku, pota kini ya karesa, nahar, apa makuru nara bata isnanu pun tu tahu tak, tara aja kangang. Aan kerjaan cakapai, atau dikira ke, jinaran cewai yang dikerjakan, na aja ke perandan, cewai yang ini kantanya, na kau bukan ni, anak korona ni. Tetapi ayo, ayah macam mana ni cakai tau, mungkin na yang makul di bawah korat, tadi makul ini katanya, na na pota jinim makul ini aku tahu tanya kan na kampanye ni katanya, pota jinim kahari senar ni katanya, kau sila. Isini sini katanya, nara pata ke agina kisina nukun jatau teraka, kitina NGOs, na community isina, amayanga, sepota kina ini, anduron dikiraki. Waipun dapata ni katanya, ake iya kikona animanine in jatai yae. Nami keke iya ke aika amais, na nuwana ibukin dikiraki napera, tangira kirou. Karawan, kasakin tapimi in jatabimani inkami, nako, enak apa betulnya, aron dikira ke napera kiri pas, kampas sendap. Sekarang kamu harus, nampai ada development partners and friends, ibu kencing metuan di kara kita ini nangai, nangai lah, naron narawak dikira ke, nanda ia pautok, nanda ibu ibu kaya, aika apes, aya baby tu yang buatan di tautaya ke, itu pak kiri pas, ada buatan nama ta, apa ni? Ikan ini nampu meruru. Ayang aku kait tahu nanti ayunus, nak kau yang nak kiasan dengan payah, anak kau yang ada donors and sponsors, ibu kaharun kan aku rawan, weekend pungin nanti, aje nampu ni pun cing aku ngai, kita kena ada kahdesa, apa tak kena ro, nak aku rawan je kos pude, kampas sendap, arunya kamera payah, ada tak, ada kaitan, kanuan, ada kain ameta, jadi dikai. Sekali tahu nak angka itu imeto kau ngakin arah kacau ini kiri pas, nak katakan diki ayat tarian ntarurun dikirak, pakanuan arah bukan baru dikatuari diki. Jadi diki ayo ayah ikapu ayah araka buki jata ini manen kiri pas ntarurun awalnya dike napan ada ikawan. Setanya bahara tay naine arah kuncakapu napan cawan amai kunisha. Anje betul-betul. Rakan tani ngakora-kora. Anak pun ada orang dikira kaya kata ini mana, kata ini ni. Jadi kiri kapu, akhirnya orang dikiri bas, aisyah ni pun dikiri bas. Rakan tani ngaya apa ki? Pakaro, sina, asih, bunda itu kena communities. Anak kau ngaiya, anak pun tu kaya nasi atau orang dikira. Anda utak kira jadi ki, ini orang karawan sepangaiya. Awalnya tarik naik apes. Jadi ini, sekarang, sekarang setarana, sekarang bos girai, awak mai sirik, gay benda ke atau kini setanar. Jadi mana mana betul kaya, ada orang dikira ke, akhirnya ni kau tanda tanda kiri bes. Jadi ini, anikah puna pun cawan nak, anikah tahu iya, naya kiriya ki, mohon setanar. Kampas sendap. Jadi tahu iya nanti, naya atau tahu rai buku. Mungkin kas, kais, Kaisaki. Kaisaki ya antaravate ina enorme peso avai the sport complex. The sport complex. Apa niyari mayang ayo. Na korai merapu min kaurin ayo irang dikidiki na isakin akata maharuhan na kumayanga atara tapo ni kapu atapo ni kabangan. Nakabani ni kakaitaw ya na koye taando tayo chokomite ikatoka mechera at saka inaamita man na uwabis. Kaya ni komite na nipota kinimoku ninda tautaka kampana na business ikota kinipresinan at the brass band, the Kiribati Land Transport Authority, the KLTA, the Red Cross, and mass, on kami ni katana kamasa ni bubuk, ibuwa kanuan, tibataano nga, at saka tauroi bukin bukamarua, tibukamaru, kaya antara wate ina ina na napeso, o kumakoron na ko Kiribati. Na nami ipatayde, yan akoroi dungan, anakabi na isuwa, ina amata kidibes jeri dikayo yakimane ngana ba ta kaya ara prisman a kovure nami bobogi ibugin tare ruan cerau atmero yang au katikero ya tas na koimi kapane na nakabi na isu wangidiki atara kidibes awara ara pa ini kapane anata wotara ari tnauri Terai, ada tak semua? Awak nak apa yang tak ada nak kuat orang? Mohon cuma, kembali sini.
1: Thank you, Your Excellency, for the National Day address. And once again, let us give a round of applause for His Excellency.
2: Yeah, okay, mete kuri. Ada daya yang kaya sah Presidensi kali negeri His Excellency Presidensi Tanah Mamau dengan nanti akan dibawa ibu kita nak kabi mesuah ini ibu kita berah. Awang daya yang kene, sekarang aku nak kender karafana ibu kita kali ni yang terberulu area sah naku, me demas ni kali ni.
1: Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we will now turn over the time to the Guard of Honor for their slow march. Over to you, Parade Commander.
3: Robert, to your right there. Robert, we'll advance to our march fast in quick and slow time. With the band leading by the center, platoons by the left. Quick!
1: The slow march will soon commence, and please let us all give a round of applause for our Guard of Honor.
4: Detay na ba yung kayong kanyarayasan man yung iriyat na MCS kaya nang tauroin kanyan na ko tetakari na iriyat te karafana iriyat placement aria tauroin kanyan kaire kayo iron te sa kaira te masin detay ayo kaya naranarayasan man iriyat na ba te sa kaira te mas iriyat placement detay ayo bukit te karafana po na iyan na ilili David Pine awa te pang kanyan katauroin po rin na koit na kumuwa na konti kahit arati meron
2: ayo mas Bukan manangai nak kita pada anak karawai ini temas ni kari ni.
1: The slow march has now officially commenced.
4: Masih gay nak kita pun temerin ni mangga pagi ikan yang tawaran kanin kita rasa nak kiri kaki nak komentan di stadium ni bukan ti karawan ni yang masih ni kari ni ke imetan ti tak ini mana imetaya ti ruan ti tayyo. Awan ni pun te kanikinaya ni peroi te hari ni ni mah meruru te khusus ni perari espasan koroyan te ngapung ayu nak oimi te nasi ni kiri pesen kapani aika kamu orang kaya dari kiran te ngapung nape ayu ke sina tauroin kalian mengan nora kanan ni oimi nak kaya jangan kawin antuk te karafona imetante de stadium ibu kini korawan na yamasin karini ay kaya ta taran yamas mo to utaman kangan slow match asikon kay de to utan ita ponte merere kangay wa nako korong tapen kain werak kaya yamasin werak ete te karo forma ibu kini yamasin karini
2: Aya. Nere siore de tei ai kaira ki de kara fauna ira un de polit komanda inspector Lily David Pine.
1: As you can observe, the guard of honor is being led by the parade commander, Inspector Lily David Pine. Round of applause, please, for our parade commander.
2: So we.
4: Ay, anong kakamit ako na ba? Yamasigin, detayo, di, anak ko.
2: Ibigin na rapahit, kamanda, apon aratan waburegi, naroon na kampura at nori ang tayo ay. Doon aki, na ara prismen, akikan platoon 1 or 2.
1: Following our parade commander are the flag bearers and the Gilipes Police Service consisting of our male and female police officers who are all part of the Guard of Honor. Round of applause, please, for our Guard of Honor.
2: Alewa ay kakamdide naron ala kamnoria ay yay awa breki akana wotak nita yay yri yartan wa brek te breka reisoy mua pun brekin na pera Kiribas, ye buragi tenua me yakuna, tawana kanga ibruro, nimta main in a patch, a patch policeman yana, pun breakin, tiko takin policeman, or a bru may, pun breakin, a tapon rede, nikatane policeman, ake, a tapon katarin, ake kandiki for policeman at the police training center. Our main and kande, ye tam name to wira yana, pun na break, man, tiko takin policeman.
1: Ladies and gentlemen, as we have all observed, there are four flags being carried. The flag in the front and center is our Gilipes national flag. Behind

0: Arimina, Mr. Du, Shijin, Arigidona, and a meter and a Kamoma Kiribes, Ayapusia, by a Kirak and Pusmaya and a meter, Arena Katuaki under the residence, Arine.
1: I am the woman I go over at a card negating. I am the woman nominated Arigidona and a Kamoma Kiribes to meter and a Yataka Kir and a Katuaka, Kiron de Presence Arine, and I don't have a name more. If I was Maya and a meter. Pabisan Nora Paraparaki at the Aramitra, the Derriga Yogin, and yes, and Paraparaki, the Supermoka on Gatris, and the woman Nomatan, taking on the Demetra, you can know who is men Nomatai Karigiruya, the Derriga Yogi, the woman at the back and a meter at the Ayu. There was one thing that happened, Kamakuria, what a good idea, and the reading and the
0: Remina, Mr. Degenau, di bebas. Awak ada ke dona? Anak meter, ayah nak mama kiri bebas. Ayah busia. Ayah tira ke? Musmaya anak meter. Ariasan musnah orang mendem yang way. Ari kukurin korsa panasna. Mr. Source sedih tepong. Itarwa ini busmaya na metera. Ari nak mama kiri pes. Ari busia bayar kira kini busmaya na metera tamena. Ari nak tuka kiri under presidents. Ari ne.
1: Ari awal ni. Tak aman. Ita metera nak mama kiri pes kiri. Kalit sedih tepong. Ia nak busmaya kita ni ronda sini te source. Sari tekong menana kata anak mitra kami nak ini kata pakai untuk Kristens. Ayo tak amal kan menana kata kami mitra yang kita ayu anak kamu mau kiri pas.
0: Remin angkanya pun kenas kani bete hari dekiruna anak mitra ayah anak kamu mau kiri pas. Kita ayu. Awak yang mora patan di dinmane ayo pada kapois nanu ko asam nang kakayangan tarawakin tatapakin na metera. Hari mina ang kanye punta di tapame hari dekirona ana metera eh na kamomo akiribes ay kukuray ni kawasa pa tamena kame itawroy ni pusmaya na metera nasina kaya kaya nasina pa ida takapu ang takakaro isnanu. Ya busia apa ya kira kena busmaya na metera nasina hari nak tukar akhir under presidents hari ni.
2: Jadi yang kami ya kira kena orang kami nak cari kena mana de hari kena pernah metera nak mampu ti pikir pes. Ayo pernah kena pernah batang ti asalan tu tayar yo payah dan apa ti takawa pes nane kuke nalar nari main mana nalar nari sana pun katulah tak kenas main apa teman hari. Kira kira busmaya mana metera detayai yo, yang ti akhir mula pertama detayai ke, awalnya dengan mengapa nak korawa ke mungkin nanti tu yang kali ni ti takkan ada metera yo, kira busmaya apa ni ti kira mana, hari cuma telepon nak kira pertama ikut.
0: Kira kira, kalau saya setakat ni ti, ayah busia apa yang kira kira busmaya mana metera, ayah nak mohon mak kira bus, hari nak tukang kira dengan presidents, hari ni.
1: Wanita de takisman kan dengan nama tanya orang nanti temeter ayu okay anak mama kira pas mau tahu orang kan kata pak kata temeter orang nanti terprestis okay bismaya anak temeter ayu
0: hari
1: ඉංගලන්ත රේස් එක පරපරාගේ තේ කරක් යැත්ත පෙත් දුක ඉංගලන්ත තේත් පකදර ඒක කොට නොරිය තේත්තර හිකිරපස් කරනවා තමයි විදින්දක තව පරිකින් දෙමරේ කිය ඔබ දැන් ඉන්න පොත තේින් දෙරේ ඒ පුටි කිය තේින් ද ප්‍රීස්කු කේරා තවරෝයි මඟයි රස තමස් නිකාරි නේන අද කරෝ
0: Karimina pun ni mama rau dengan kai diri kita. Hari hari kita una, ane metera. Apa untuk kantor dan pain kiri bes? Aja pun siapa yang kira ke? Ni pun semaya ane metera. Hari nak tukar kantor dan ada presiden hari ni.
2: Kalau anak kami tu tak awan metera dia nang anak orang kami tu tayo. Teman nama tangkanya dia pun semaya ane penting tu tayo tu. Ane metera pun tiada ni mama rau kari bete. Tiada bayu kami. Ay san ka tumatang karama, erogon in the stadium, o ay ato ka natang ka na meter ang detayu, ay ato ka tukakin na peron ti His Excellency President Stanis Mamaw. O ay natang ka na ti ati susumikitari ang mga titi, ay usin ka at maluwing ang buwak may ang the stadium.
0: Hari mina pun eriuta karepo hari lagi rona na metera. Akan ikut ayat itu kemana? Minta kahani mak. Ayah pasti apa ya tiada ke? Ibu semaya na metera hari nak tukar kira nara presidens hari ni.
1: Ia apa nara berarti? Ani hari kita perlu ti metera. Tapi yuk kita tukar kira nara metera. Tapi yuk nara presidens. Sekarang pun dora ti presidens. Dua rekah kita pada nak untuk tetap orang tekat kayai tapi itu nama ni yang ayah nak katakan kita meter nanti okay dua rekah kita presidents nak untuk meter nanti stadium ada nak untuk tayar tak orang lagi nak untuk katakan meter ada yo tetap orang tekat kayai.

Saya tanya Mas Ferry, saya tanya macam mana ni? Karena kenal, kenal. Hey, oh, apa katanya orang ayah ni? Saya tanya Mas Ferry, okay? Cerewanya.

Awak ini nana berjalan dari wina pun di bete nana pun kata orang dia ti. Karena esayo era aku anak kira kaya dari wina ngarun ti. Aku pun tak cerai. Memoria. Tak inti sebab ada ibu kinti karalan ti. Tiada nana pun nana ti. Tiada lagi kita wana betul.

0: angas de buat ada bagian nanti. So, saya buat kita mungkin nak angai ya ki. Yes, nang kurang angai ya pun tapi tim itu nanti ini kami. Sebab kangai ini bagian nanti terutama sama itu rosy. Hi,
1: so round of applause for the students of the Rupa Primary School.
0: Ayah, terakhir cek, ayah, ada kontaknya ayah kan? Anang tawuran kali nak kira.
2: Sampai.

0: te da afortunadamente gustaba la carrera no para ir te te ayo o na tapo ng kanya mas kanga na mga magkakaya ng buki magkakaya ng buki na ay mga mas ng kanya kanga na kung din na kung ano na yarain na kung mo kaya na kaya ng kanya di tamas na mga usin ako kanya guys tapo may anang mas.
1: Thank you very much to the students of the Pontamaneta Primary School. Kampesin daba.
0: Tapo tapo na primary school ane kaya ni asan ng yarain ni usin ako.
2: Asal aku bersemaya di Rumina Tarawa Sunrise Primary School.
1: Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are now making our way to Damaygu, and we would like to welcome Tarawa Sunrise Primary School.
0: Tarawa Sunrise Primary School.
2: Asal
0: aku, asal aku. Ayo, aku lagi mau, ya, aku lagi mau di stadium kita itu, pada nama nak tahu lagi nak pandang anak hari ni. Iya ni, aku orang kan imun tak ada man, awak ni ya, itu gaya maski, ane hati, ni, ye, apa ni, ayah, ya, kat sini anak-anak aku ni, tahu, kata tu. Ya puroi tu, karena aku di mata puroi, karena tipu, nak ini ke? Mane mana kan ni dia pun yang kawer ke di mana ina ayah kepera. Ini akan aku tiga puluh orang. Ayah tu ayah ni abang kopi parai yang aku dengar na ni bangat orang lain kan ni. Ani abang abang ini dia kan orang orang lain mas.
1: Thank you very much to the very handsome and the very beautiful students of Tarawa Sunrise Primary School. Confessing, Baba. Ladies and gentlemen, we are now making our way to Bundi'i, near the international airport. We have Tayame Primary School from Bundi'i.
0: Saya korang ini.
2: Sangguli.
0: Beri aku mai primary school, mai pondok ni. Masa nak kena pandang aku nanti tak ada man. Mana pernah kena korai kelat, tamin, tiaruk kelat, tiaruk kopi. Ayah kau pernah ini mana? Kau aku di mata perahu, nanu aini. Kati tikirin ru, ay may naina ayeta o nakamanang kan ya kawera ke ikirin ay ikuri mataporaw ay yakaparat kati kaparaw kuri ito may naina yakaparat ay ipuscribe. Ano naman yan ano yan nakain eh kaya katurubo po may mo nakamanang kan naka may bakim tirayin nati Pusi, Paraya, awak katakan yang dah layak, yang nak kau ni, yang ane ni.

0: 嘅要攞嘅只系嘅，夜晚可能贵呢嘅鸡蝶，电话说第鸡蝶就切错嘅，系啊。
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ame ya kapuro ina pere may na ina. I agree nano. Ame ya burege ama koro learning in unity. Ame kani te kani ya burege ni maroy.
1: I can see this young gentleman really wants to march to the field as well.
0: Hey, iru kona nante mende te ya wari rege ge. Iru kona nante te mere to. Iru kona pe nante nante te TikTok. Te masi TikTok ane san kalo wakani. Angke yang tersangka orang itu kan kang tahu kan ada temeran itu ya yo ke orang bias dengan wakil kapu ada dekere kena bermati wakil kena beyond de dengan cerita kapu ke lalu nak kono nuri de TikTok ya ya aku nak pernah dengan temas itu ya yo me ya kau lagi ni kau apa ya ya ke posu ini nanti temeran itu ya enang kalau kau na kau ada animal justice. Ngayon, anak ko na pitikin po na kuwaraan ni. Ah, kay ka.
2: Sawuya,
0: sawuya, sawuya, sawuya, sawuya, sawuya. Eh, sinabi ay yuki, kaya, kanakwa na ba, kanakim kuwaraan,
1: masin mo. To the strength of Animaral Jesus.
0: Ngayon, arimi ng kani.
1: You also with me.
0: TUC1 Jesus.
1: Did I know you?
2: Ah, did I hear you? Ah, sa mga tawang busmaya, TUC1 Jesus. May pikini po.
0: Mana kau dikit JSS ke saya orang kau begini pun, nara ni asal mana ni? TUC one JSS, mana kapurai na beri main ayat ayat ay, kangai kaki na anoke, mana kapurai kau na yo de TUC one JSS. Ayat yang kau ni gua tanya, kaki apa? Ayat kaki apa ni ya ke? Ayat sahwa. Wapurai kena ber, tiada ni, ah temani, anak kau nak kaya straight, nara nara kau orang ini ya. Ayah sakai dah ya masih detail yo. Ayo roy ti, kata kata ni ngaji, tapi pun aku orang kawan, ibu kini rumah, ada kafe mesuan, tapi kini mama tentu beri detail yo. Sebuah suai sah, suai pen, suai pen. Jadi dia itu kawan lain yang kait dia. JC one JSS, iya. Makau wakin. Iya, iya. Karena aku ada beja, ya kita boleh kura design language ke? Ayah apa sah?
2: Iya,
0: iya. Iya, mana ada beti? Pakai wakin design language.
1: Thank you very much.
0: Tapi mereka yang sebut dia, mereka itu yang detail. Ayah, karena kau mangkanya aku nak mengajar ini.

0: kung kana tayo sa inuwi, ibukit na pa sa pangayon tayo tayo. Kana kwan na pa ya ayayas right, kaya ka rin aki, awaro kong kanila ay metan tayo sa stadium. Ngayon, ayan ako na pa kayo na.
1: Sampuyo, sampuyo, sampuyo!
2: Thank you very much for the wonderful ice rides. Thank you very much to the young and bright students of SLHS. Kambesin daba.
1: Sa mga tawag gusmaya rimina St. Patrick College.
2: Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we now have our final senior secondary school from Benso, St. Patrick's College.
3: Ayah the St. Patrick's College han ke de riri narari daro naga daruga ayte yon beso maya kapuro yani kirin ro nano kirin mai mai yata ente ben ma sa kena ben na komo na tante takai ben bagin kana kwan na paya karine ayi to wanta buraya kana wasa de mone buraya kini kitipas so te buraya kini kana ayari ri yana yakuna ade de muya ki u ayarain te train ade kaira ki kara mix te yarain ki pamane awai na kaya kon pernah penting tu, tu mana detai, ane yang tahu orang kan, ane yang kaitan apa di stadium kita itu, bagian.
1: Sorry.
3: Enak orang apa di, kita bunuh orang itu ya. Esa ya nak kau yakin kau korang mana yang bangat kasi jangan kau terangkan ni te mohon kasi yang dah yarain bahang bangat tahu orang apa ane masing ni kalau orang main mohon te tak kau diman ni amasin aku kan ni ane te nanti ni terang kau terus kau orang ni kau te
2: thank you very much to the beautiful and handsome students of St. Patrick's College. Ladies and gentlemen, all of our primary schools, junior secondary schools, and senior secondary schools have marched. And now we would like to welcome the very beautiful and the very spiritual ladies, all dressed in white, the women of the RAK.
1: The RAK, and the Kingdom's Universal Church.
3: I saw what you were saying. Oh, ini apa kan? Ia beraya kan? Ia puna, ada apa nama korona? Ia arante, ayah pun tak kira. Ia kau poro ya, maina. Ika per. Ayah kan? Ayah mama sekarang ni, mama ini kan kait terat di stadium. Ia apa? Anak-anak kau nak ayah? Ia kanu. Ayah nanti kapan tak kau ayah kanu lagi? Kau sekolah nuri. Aku rindang teh daru, mesti tetap boleh pun tadi. Ia per masih ayah. Oh yang kan kang awak masih kena kodukan temer eh, ada nak kodik nak koduk awak mas ya ke? Oh ada pengen kan tau pay kita iu kan kat tenai ya kan desi ante si pengen tau pay ke? Main kain tiang main ya itu main yang mete ada yang main dari kita kan orang angkat ayun kan itu main nama dari dari kita kang angkat eh apa pengen kota kita iu ante tenabis iya sekali dia nang yang nak kaidat eh ya kanon tay. Ayah nak ayah was kah teman?
1: Awet.
3: Ipi dah ni. Ipi kan memang ini lah. Ayah mas nak kena lagi kan? Nanti, nanti nanti aku nak masa itu kan? Nanti. Ayah aku ni ni ya ni. Atau akan terangnya panas masa ni kasi. Nak ayah memu. Ayah wata kita berani kan? Berani kita pas. Ayah wata kan?

0: Thank you very much to the very cute students and the beautiful teachers of Santo Abiliera Preschool.
1: Aye, salamat po sa mga lili-lili mina at Santo Pedro Preschool. May beso.
0: Now we have another preschool from Beso, St. Peter or Santo Pedro Preschool.
1: Sana ba bene bus Maria a tenere di io so voi so voi
2: Ayo hare te the preschool na may beso ke Santo Pedro un te va tora pena preschool te teron kateri ka yon beso Ayo a che pa yana kona be panaya ke ha apun na wore re ke kana kote ka ni preschool ya mona te dirike na men wo wa tenua au ani me wa me ka ma sai ka isde bo ba to te mantenua Didik. Beberapa naya je. Ayo. Kya kya kya? Iya, mete na bayi aku nak keluar. Weh, enak aku bukain teh, aku nak keluar. Enak apa kain teh, aku nak keluar. Untuk kau taro lah ni, ada kaitara di stadium, ada kaitara di dalam cedere. Elok kau ni kau kan ada masing ye? Ayah, elok apa kata break? Ayah, elok apa dance center di itu preschool? Elok masing dekat kaki.

0: Nenek tu pernah masuk lagi. Nak aku buat ke? Para anak orang bayar. Ya kali ni bayar. Bayar buat doy te te stadium te tak ada bandar ni bayar buat. Ayo korang dapat ayat te te te interview ayo ke? Dalam ni sekarang norja mai siya tu. Kan ni ke? Kena ngaun te ayo ke? Nak undang ngaun. Tapi ya, ya tanda ini ada pernah ada pun Doni ada pernah. Baik, kabur orang ini ada pernah ni. Ia rumah mana? Ibu weta.
1: Ayah asal pun ada ini. Ayo, tu yang asal apa? Sobuye, sobuye.
0: Ayah, saya tak tahu itu korup ke? Ayo, okay. Korup STA Grammar Preschool.

Tipe-tipe orang kena pete, tipe-tipe kontinu yang orang kena pete.